0: والحمد لله رب العالمين بالعالمين بالعالمين بالعالمين بالعالمين.
1: Abdul Jutler. Cuma selapan nikah hati rahim, cuma harapan nikah hati rahim, nana langga dah cuman-cuman di sini ditula, ini sudah risatot, tapi ala. Ini sudah dibayar, satu setan. Karena selesai ini bisa keluar, karena sehingga ini waman dan ini bidah. Nana langga dah cuman-cuman di sini ditula, ini keruk selai, dikeruk deg, dikeruk sam, dikeruk sinu, ini sudah dibayar, ini sudah dibayar. Contoh dari anil sugiri, walaupun sekolah pada lebih dihuri, yang nalar ke haral mah, semua kejadi tua, ini sekolah tahu niapun, atau tahu dulu ke haral mah kuil, kemudian tidak manip. Walaupun lah khair ini dihati, asyik waktu yang ini akhir, yang nalar ke sekiri pun, anil pun tua, sejuru dengan buku hidup, demi kesemua kejadi tua, dengan nalar, rasa gelap ini, dari hati mah, atau lahir. Kutulah ini sepotong yang jeliri, umat kini kula ma ahuni. Yang nala yang buru magdi, yang harma, sama diri maksudnya bersih di tua terlihat mana jabat. Mudahan hari mana amina, ukur diri si kehidupan amina. Yang nala kita semua hurung di tua, ini hurung di ini dua kami, kita bersih di dunia hiala terau ini ini. Yang nala gawat lima. Waktu bingung, waktu aksam bingung, aksam tuhlah semula sedih. Waktu kehalan saya sedih sihei, nor warahmatan bingung sihei. Yang nalar kita sungguh sungguh dekibu itu tuhlah maka gel lebay sangat sehingga ayir mana berfau sudah amu tuhlah mulai. Waktu liman barang tuhlah harrahi, waktu liman amarah bingung dini. Yang nalar kita gel bolong mesra, saya akan bingung sedih, mung sungguh dekibu itu tuhlah. Cinta kali ini, yang nalar kita Jadi dia kembali pulang sih, masa johan dia kita lagi kembali, kembali rezek, kembali ini. Jadi jangan mana hari hukum halal dengan ayam ini sih kita berikan salah. Yang lain semua jadi cepat pulang, masa dimiliki kita lah. Jika kami kita jangan lepas itu tu, mana sang kembali rezek, kembali ini. Waktu ini kuliman tu saya kata karena ini disilah ini sebelum saya kena. Yang lain juga jadi tip kuda ketua, tip tujuan juga sih, jam sih, tujuan lebah, cinta kali jadi, tak sih jadi makan ini. Benzi
2: mohon, jadi kita kasih lebih banyak makhluk berfungsi ini, masih nak kawan ni, sering tua, ada mungkin tidak kiri, ada mungkin tidak kasih lebih banyak, orang yang mesti dek bagi tidak sih, lepas orang yang tidak kasih lebih banyak, tapi orang yang kelak lebih banyak, ni mungkin sih dia yang lepas apa yang ada hari, korang sampai hari kerana. Kami berkini, aku hormat berkini, tak ada yang membaca nama.